97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetrain fansnya Gema Merdeka. Satu single dari miliknya Cowboy Junior juga sudah meluncur pagi hari ini yang judulnya Terhebat. Lagunya spesial juga buat yang sudah request ya. Fansnya Gema Merdeka, ring di jajah megenah. Kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal. Serius deh, hari gini nyenene sing bergantung aja sinyal. Iya kan, mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call bareng temen-temen atau keluarga, sampai ngabarin tiang udah nyampe, itu semuanya pasti perlu sinyal yang aman dan juga lancar. Lah, lucu nih, sinyal tuh Jenny kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup kayak tenang gitu ya, tapi pas sinyalnya hilang dikit aja, wah bisa panik satu rumah, ya kan? Apa buin pas lagi penting-penting nih, terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in sama semesta. Nah untung nih Jenny ada smart friend jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal smart friend nggak cuma kuat di kota Gen, tapi smart friend jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Smart friend jagoan sinyal sudah menjangkau Denpasar dan seluruh Pulau Bali. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman. Sing ada drama sinyal putus-putus. Jadi buat fans Gema Merdeka, ne pengen koneksinya tetap aman dan lancar di mana aja. Saatnya fansnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smart Friend, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winter.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Ari Lasso, Rahasia Perempuan, juga sudah meluncur di pagi hari ini. Oke, kita lanjut fans Gema Merdeka seperti biasa. Kalau misalnya fans Gema Merdeka lagi dengerin program Tirama, Tirai Musik Aktivitas, terus dengerinnya di edisi hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9, kita akan bahas sebuah informasi penting tentang Bali. Kita akan bahas tentang tradisinya, budayanya, hal-hal unik, pokoknya segala hal tentang Bali. Nah, kira-kira hari ini kita mau bahas apa, fans Gema Merdeka? Jadi hari ini tuh Tiara lagi dapat artikel, ya kan, di media online ya, fans Gema Merdeka. Kita akan bahas tentang makna ulap-ulap pada proses pemelaspasan bangunan. Jadi kan seperti lagunya Sal Priyadi ya, kita usahakan rumah itu gitu ya. Nah, kalau di Bali, fans Gema Merdeka pasti tuh pas kayak kita masuk, entah di pintunya gitu ya, fans Gema Merdeka pasti ada kayak kain putih yang ada aksara Balinya lah, pokoknya ada lambang-lambang kayak gitu loh, fans Gema Merdeka. Nah, itu yang disebut dengan ulap-ulap. Nanti kita akan bahas bagaimana selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren fancy Gema Merdeka. Lagunya Jazz berdua bersama sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Mari kita langsung mulai fancy Gema Merdeka. Kita bahas makna ulap-ulap pada proses pemelaspasan bangunan ya. Jadi hunian maupun bangunan suci di Bali pasti sering ada kayak kain putih yang tadi Tria bilang ya. Biasanya dia tuh kegantung di atas pintu atau di atas ventilasi kayak gitu ya. Dan ulap-ulap bagi masyarakat di Bali itu dikenal dengan secarik kain berwarna putih yang dipasang pada sebuah bangunan. Isinya itu kayak ada gambar, ada lukisan Padme, ada Padme Asedale, atau gambar dari Sang Yang Acintia. Bahkan pada ulap-ulap berisikan pula rerajahan atau aksara yang menyesuaikan dengan peruntukan ulap-ulap tersebut. Nah, ulap-ulap sendiri berasal dari bahasa Bali, yaitu dari kata ulap. Kalau ulap di Bali itu artinya silau gitu ya, Fanistia ya. Jadi kayak orang silau kena cahaya yang cemerlang gitu ya. Jadi dalam bahasa Bali, ulap-ulap ini juga berarti memanggil-manggil atau kauken aji lima gitu. Sehingga dapat diartikan ulap-ulap ini difungsikan untuk penolak bala atau segala bahaya. Jadi ulap-ulap sendiri juga punya ukuran 20x30 cm, Fanistia Gawang Merdeka. Tapi ada juga kok ulap-ulap yang ukurannya lebih big, lebih besar gitu. Tapi tetap maknanya sama gitu ya, fancy Gawang Merdeka. Nah terus ulap-ulap ini biasanya kan pakai kain putih. Kenapa ya? Nanti kita akan bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

97 Komo 7 FM Gema Merdeka Ngetrenku Mau Dia. Satu lagu dari Anmes Kamaleng. Oke, lanjut lagi yuk. Fans Gema Merdeka, kita masih bahas tentang ulap-ulap ya. Jadi fans Gema Merdeka, ulap-ulap itu kan biasanya pakai kain putih gitu ya. Kenapa? Karena dikarenakan putih itu merupakan dasar kesucian. Tepatnya yang beristana pada warna putih adalah Sang Hyang Iswara. Putih merupakan manifestasi dari Dewa Siwa. Sementara itu, tinta hitam yang digunakan untuk menggambar rajahan maupun aksara pada kain putih merupakan simbol dari Dewa Wisnu, yakni memberikan kekuatan. Jadi rerajahan pada ulap-ulap ini fungsinya untuk memberikan urip atau nafas kehidupan pada elemen-elemen yang bergabung sebuah bangunan itu. Ulap-ulap juga dapat digambar dan dirajah oleh siapapun yang mampu membuatnya. Dalam pembuatannya, penulisan aksara ulap-ulap tidak dapat dirubah dan dilakukan sembarangan. Gak boleh ya, fansia ya. Untuk kebutuhan ritual atau upacara, biasanya ulap-ulap akan dibuat oleh seseorang yang dianggap mumpuni dan telah menjalani pawintenan.

0: menyakiti.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Fizz yang judulnya Nina juga sudah meluncur di pagi hari ini. Gema Merdeka, lanjut dikit lagi nih fans Gema Merdeka tentang gambar di kain putih yang kita sebut ulap-ulap itu ya. Biasanya yang dapat ngegambar lukisan maupun menulis aksara pada ulap-ulap itu adalah pemangku, sangging, dalang, sulinggi ataupun umat yang sudah melalui pewintenan untuk menghindari kesalahan penulisan aksara. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan juga kesucian diri serta ulap-ulap yang akan digunakan saat melaspas bangunan gitu. Dan fans Gema Merdeka, fun fact-nya ternyata tidak dibenarkan aksara dilakukan dengan proses penyablonan dan hanya gambarnya saja yang diperbolehkan gitu fans Gema Merdeka. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau melaspas rumah gitu kan, atau mungkin yang masih dalam proses pembangunan, semangat, jangan lupa untuk beli untuk ulap-ulapnya, tapi ingat belinya harus di tempat yang benar gitu. Sekali lagi, karena katanya kan aksaranya gak boleh di print, gak boleh dipakai sablon gitu loh fans dia. Jadi mungkin bisa tanya-tanya dulu sama tetua-tetua di rumah gitu ya, karena biasanya pasti tahu tuh, orang-orang rumah tuh kayaknya pasti banyak taunya. Jadi kita bisa tanya sama mereka, kira-kira kalau mau beli ulap-ulap tuh di mana yang bagus gitu. Kan ulap-ulap ini gak cuma sekedar kain biasa yang ada gambarnya gitu ya, tapi kan ini kayak di dalam kain itu kayak udah tersirat sebuah doa buat rumahnya gitu kan, biar sebagai penolak bala dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bisa jangan asal beli ya, supaya semuanya aman dan auranya tetap bagus ya. Fans Gema Merdeka, satu lagi. Selesai sudah tadi kita bahas ulap-ulap pada proses pemelaspasan bangunan ya. Sekarang Tiara masih punya satu informasi lagi. Kali ini informasinya untuk masyarakat di sepanjang jalur Gatot Subroto Timur, Tengah, Barat dan sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung meluncur ke Bali Stars cabang Gatsu. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 284A Denpasar. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 90 75270, atau bisa via WhatsAppnya di 0821443704. Dan jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Jawa dan juga Lombok loh. Keren kan? Di mana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jikut kentang, metimpal, ares, Anda datang dijamin beres.

selesai. Sudah Fanisti Gawa Merdeka. Semua sudah Tiara baca informasi-informasi spesial buat Fanistia. Dan lagu-lagunya juga udah. Tapi masih ada satu lagu terakhir nanti Fanistia Tiara pilihin satu lagu dari miliknya Niji. Tapi Tiara mau ucapin terima kasih dulu untuk Fanisti Gawa Merdeka semuanya yang udah dengerin Tiara pagi hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk yang sudah komen-komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Bahkan ada yang sampai kirim star juga di Facebook kami. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu. Semuanya udah Tiara puterin satu persatu lagunya ya. Tapi kalau ada yang masih pengen request lagu lain, sabar ya. Nanti program Lagu Pop Indonesia itu ada di jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Jadi tetap stay tune di sini ya. Karena setelah ini kita bakal dengerin lagu pop Bali dulu ya kan, di Varia Pulau Dewata. Setelah dengerin lagu pop Bali baru lanjut ke lagu Indonesia gitu. Jadi jangan kemana-mana, oke? Tetap semangat buat kita semuanya di edisi hari Jumat ini. Fansnya Gawang Merdeka, semoga semuanya lancar. Jangan lupa sarapan, fansnya Gawang Merdeka, oke? Tetap utamakan sarapan dibanding harapan, ya? Tiara pamit undur diri. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Semangat, bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Irodani sarang sami pan sedaya gambar dekering di jeje magena semoga dimangkin wali sekang magi Supratman sada ulung sepat lantai du dan pasar Bali didang Jaya Kumar sida tangkil mali ngiringi du dan ring lara acara varia pendewata dalar kanto tetep ring frekuensi didang sida sepitu nanggu pitu FM. Nah, Rido Dani sedang tering desa, ring kota, ring sibuk jagat Bali. Talar wentering luar berdewata, ngis sedang bersedia mulai yang saran ditiang. Pali tak kena raja, ngis tenggirang punapulang punapi. Siapa ni ke talar kantun ke siandu ide sang yang widiwasa. Ige, para pamiarsa, tina keburuan yang ngatur. Ditiang pentar cara yang terlali, ngaturan pengasun karo, pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Tinggi tuh Dani, sampun ya kadang beneng, ya kadang bengkot gendan nggih, sampun sidam dilar katur pina ke tembang pembenak di tiang, tembang pengawe di tiang, ring gelaran duwe variabel perdebatan nggih, penyemangat tuh Dani rikale, sampun pada sibuk-sibuknya wenten ring tempat aktivitas nggih, dan mungkin wenten sementan di tiang yang lagi glebak-glebuk di posire pani. Peninggalan sing ternyak karwan ngidem. Ingat teken tunangane juang timpal. Iya lagu lama nih kange. Mudah-mudahan iki udah nanti tiang. Sane sampun nyarengin matur semua. Ada ibu Anang ya. Sane mentereng wong ayo gede. Ada ibu Anis juga ngitu geg ring tabanan. Lantur wentan ibu gedai ring kesiman rahajang manten. Wentan capung bagus juga yang dina ring belang ya. Matur semua sampun bergabung. Bung Bu Surya Cempaka Penampi Gatre, ada Ibu Ariana sarang Bapak Ariana ring PJ Ngaji Tegalalang sarang Dewa Twede nggih Penampi Gatre beli mante juga nggih ken kabar niki, ada beli patut yang niki patut tilam sarang beli kayun Pas Wardane dan semuanya sementara di ring PJ Ngaji Tegalalang selamat bergabung jarang ditang diki SMS mesra sampun siaga.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa!
2: I call you later, bye!
1: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Om Swastiastu, Bli.
5: Yeh, Kengken toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
6: Aduh, sakit san Bang Kiang Bini lo.
5: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabon nah saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
6: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Misi seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih, Bli masih kewa masari lo. Apa deh angona?
5: Untuk susah tidur, angona saatnya harmoni gen, Bli. Nah saatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
6: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih, dijo beli beli loh.
5: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
6: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.

Dulang di penginapan ge sana mangkin boom adalah meli bokor di kos-kosan ye ngiring ida dan nanti dia ngarsa seneng ring tembang sana sampun sida mentilar di wawung ye sampun merasa terhibur mantan cuk semau enten yang menamakan dirinya Komang Suryani alias Bu Bayu ring Batu Yang ye penampi gatre lantur wetan Pak Ngurah ring Pipit Permai ada juga Jero Soka ring Pedongan Ibu Jero Pandai ring Sukawati penampi gapre Bu Jero salam sarang Lydia ring Sukawatai sarang Yansu Tebasaya ada Made Parno ke sarang Jero Mertosari ring Siolan de Rina ring Warung Rini Rani penampi gapre Wayan Sudibagya Dayu Erika ring Batuan juga sampun masuk nggih matur suk semua komandan. Nah minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk nggih sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak cap tunggal puniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nggih, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga bagus nggih untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan keluarga. Ngerahnya juga gampang di cabang apotek gu dan toko obat terdekat di kedai dodane. Wenten ring apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukar Balian 50, apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309, di apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C dan Pasar. Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat 55, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428, ada juga di Apoteku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46 Kute, Badung.

Tinggi sampun iren di tereng dudu ane ngarah kledutan gendan ge. Jam suya kelebutan ada ane gitu ngarah kelebutan gendan. Inggi dudu ane di tereng oh bulaan bo bulaan. Zaman pidan bulaan ora mesti beye mekledutan iya mekelebutan di kau kenten ge. Mengingat mengenang masa lalu gendan ge di wang beli jaya kumaro ni kau nak iya kelebut gen pidan janino ya masih kan kenten besaru ya. Gitu Yan, ya Pak Sonia pernah pigatre Pak Yan, salam sarang tukang duwe ning nggih. Heeh, nyadan yo nang sehat lan ban. Madak dalang liling jumah reto. Ya paragat pulas yang gawe tukar terus saya dipecat nah. Aduh. Damping Yan minyak urut tu, sinyak urut tu, gaya tu, sinyak ngegas. Dinyak ngalih tukang-tukang gelam-gelam ngalih. Yang gelam cepok, aloh bangun-bangunnya gelam-gelam ngeneng pakai wah, ban. Mana bisa yang ngamuk, bisa cepet tu lampu kenyangin, ya tu. Aduh, bisa malin harta. Mudah-mudahan juga sampun monitor. Nggak ya, Pak Sonia monitor, itu petukar tu, pasti ningah radio urutan. Ini ada Bu Wayan Pionir yang keingatan ubun yang lando ada Bu Ayuna yang pernah pigatre Bu Ayuna yang nopi yang pasar yang ada Menping juga Mama Arista Rasti ada Mama Indri pernah pigatre Ma Indri Ma Eko juga yang tetap bergabung jarang di Tiang Riki Kak Ocha yang pernah pigatre Kak Ocha tetap semangat yang ini yang ditanggung di Wawu ngalih kledutan sana makin ngalih di

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Come on.

Inggih kangen ayang nggih sampun sida aturan titiang Mbok Made Marleni penampi Galtre salam serang Pak Odeng Mbok Made Martini juga nggih ring bitrogianya Lo Swartini ring pempatan Rendang Karangasem Mbok Mutiara rinyang lan Klungkung heeh sa penampi Galtre lantur wenten Mbok Lariati ring penate lantur wenten juga Komang Minggu nggih Yan Subajeng tetap semangat juga nyarang titiang Beli Putu Murjana Gisik semua beli itu salam sarang Pak Agung ya ring Indiana penikering emas ini tetap semangat lanturan titiang male wenten yang namanya siapa jadi wawu nah seriat nge ngena hilang Oyong De nge bawa nge ngena mau pelicat nge Oyong De betul itu berkena benar. Ada wayan terima alias Pak Gendut naik kuda ring Tegalalang Yesus semua kumanten juga sampun nyarangin Ketut Mariana ring Darmo Sabe ada Mansuar juga Yesus semua Mansuar ring Peken juga niki nggih semuanya semeton-semeton di tiang sana wenda ring Pasar Samu mudah-mudahan tetap mekenyam nak medagang ampun ngedesem-ngedesem gitu pembeli paling ya Benar. Ya, lanjut. Anda tembang sampun siaga ring manianya bola poli. Eh. Jangan lewatkan pertandingan seru nanti malam di kejuaraan bola poli Forum Cup 4. Eh. Banyak rumahnya Tegal Dharma Sabe. Pasang menampilkan napi wastane klub-klub handal. Eh. Klub-klub bagus eh. Karena diperkuat oleh pemain-pemain bintang. Eh. Pemain-pemain top saat ini. Ada di season pertamanya Putra Semar Kutoraga pacang menantang Rocker Kori Pantabanan lantur yang season seneng kapangkali Porsidam Banjar Tengah Darmo Sabe pacang menantang Puber Banjar Bersih Darmo Sabe kesannya bertanding di season pertama Putra Semar berdap dengan Rocker di season kedua Porsidam berdap dengan Puber nah niki keempatnya nih di lapangan bola poli Forum Banjar Umanyar Darmo Sabe nggih pertandingan peniki kegiatan peniki juga didukung oleh Radio Gema Merdeka nggih 97,7 FM Gema Merdeka ngetren

0: Sampun kernet dari penumpang ya lewat temangnya nih dalam-dalam ini udah nanti yang sana kari gabungan tawi sana wawu meresedia melihat siaran di daring 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren nggak sana mungkin aturan di tiang ale ayuning dewasa kalau beser baik untuk menyedap tirte mengasah taji tombak dan tidak baik untuk membuat empangan atau bendungan berbicara yang bersifat rahasia karena rahasianya akan terbongkar peniki. Kalau mine baik untuk membuat peralatan penangkap ikan, tombak dan baik untuk menangkap ikan. Melantur kalau sore tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah. Sepertinya ne membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Karang ketiga tidak baik untuk melakukan upacara pewiwahan. Ika aturan di tiang ale ayuning dewasa.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
2: Iyan beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Deh, Iyan beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
2: Sing jake, Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
5: Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
8: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
7: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
8: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
9: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
8: ITB Stikom Bali. Always the first.

Sampun tintin gendan ge di batu bulan beneng kangin lah kono kelet na raya Singapadogo utara kena betawa jalan benyah dedek remuk nih ge nyak nyakit teng bangkiang nyana nyeri teng ladak ludok jalan ge jalan mukir nak ukir nih jalan di pajang di sini sini jalan si ukir ge dan bisa doa metato adone ane mukir jeno pilok putih nak apa darte nih aduh liwat jalan raya Singapadu ingge cek sama ada narik jaya penampil gatra pujawan Singapadu ingge ada juga Wayan Setiari ingge salam sarang nini geyang ingge penampil gatra nih kau dah tetap sengat sengat kau sehat ada kakek Dania nini Dania juga nini kenceng ingge penampil gatra ada ibu putu yang kebo iwe pandai putu sige ingge sapo napi gatra Mariani juga riangan take ke sarengin sementara itu yang ketut Mariana ring Darmo Sabe juga Kari tetap semangat bergabung Lo Sutriani ring Sengkidu ke sarengin Belap Saputra ada juga sementara itu yang Pak Yul ring Manuabo pasukan ukir Manuabo sarang sami penikinge tetap semangat selamat tatak totok kumantan ada Mok Minir yang luwes juga kari tetap bergabung mantu cek semua kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi Pitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dadani

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
6: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
5: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
6: Wah, banyak banget. Menarik banget nih.
5: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
6: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
5: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
6: Ke Mitra 10 belanja jadi makin untung.
5: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
6: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klo Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

0: Tinggi sampun hari kencana tahun di tiang sing ada kesempatan ge. Selamat pagi muali ayu gafender. Ada de oleh ring darmo sabe gong aji lebah ring marga tabanan punigi matur suksemo gong ajai ada de munye singa padau tau kalau munye gianyar ke tau bau yai madai nak ke tono katanya. Aduh, dewa boncuring ke dewa tanubut penapi gatre ngelantur benten male wayan sira jadi kingge wayan lan lendre nggih ring pengosekan nggih juga sampun masuk lantur wales meton ditaring kole ukir ring manuabe matur suksema kumanten nggih sane mangke tur informasi yo dapatkan diskon spesial kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan kumanten. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inen. Yamaha Vasio angsurannya ini 800 ribuan kumanten. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan. Itu kartu tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part, lan. Lengkap peniki dan asli Yamaha, mekanik Anda dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor Nema Rojan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor kubu tambahan Jalan Raya Air Sani kubu tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah bergaransi hingga 30 hari. Wajah motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke

0: Marejan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Non-min untuk keluarga Anda. Dan air Non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Non-min @nonminofficial. Minum air Non-min, hidup lebih sehat secara alami.

Inggi sampun ke Semarang katur nggih ada Pak Made Seronate nggih penampi gatreng lantur bentana ngomar yang bian base juru mangko desa Isri Tinang juga Triki ada Budi Masir ring kacaga narik petanu ada Bu Citra Riani ring Sumite ada Bapak Made sing ten putih puniki Bapak Made Selom ring sesetan nggih do sebut Pak pokoknya mekenyom kejengit gigi yang putih kangwang sing itu nyak yo Pak ngadan Made Selom do padahal sebenarnya kenyataannya Pak putih kalau cebleng-cebleng gitu. Tuh dan sake purep kurep kene kurap gitu. Aduh. Kita pade gede. Nah, wali bu, gitu pada. Aduh. Ya, nasib kita sama, selam pun terus selam sih gitu. Itu sangat non, api can widi itu harus terima dengan apa adanya. Jadi ragau bab selam membeda numadi, ya numadi kan putih bal. Itu ngerti. Aduh. Nah, jangan tapo kan. Dia juga ya, selam dan pak, dah sebat. Maning, man plak, dia pasti tuh. Aduh, inge lanjut dulu. Nah, niki Dewa Takon kini semakin dekat nggih. Nah, bagi sementara di tiang Dewa Takon sarang sami yang berada jauh dari toko kami nggih, atau bagi sementara di tiang yang malas keluar karena panas dan macet nggih. Nah, kini produk yang dijual di Dewa Takon bisa dibeli dari rumah, dari marketplace favorit nggih. Nah, sepertinya nih. Shopee, Tokopedia dan TikTok Shop nggih cukup ketik Dewa Takon. Tersedia promo COD dan gratis ongkir produk yang akan langsung dikirim instan ke rumah Dudane kurang lebih 2 jam. Nggih Dewa Takon selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Dudane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nggih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix dan tentunya stok iPhone di Dewa Takon juga lengkap dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewa Takon dan Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP ataupun Asus dengan harga yang terjangkau mulai dari 3 jutaan saja. Nah, buat yang mau kredit cukup dengan KTP saja, nggih. Nah, kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Dodane. Nah, prosesnya sangat cepat, nggih. Silakan Dodane Entity yang mau peniki silakan cek WA-nya di 62812-3931-7686 Malepisan di 62812-3931-7686 Info lain bisa follow Instagram Dewa Takon atau Facebook Dewa Takon. Nah bagi semeton kembang merdeka sarang sami silakan gunakan kode Dewa GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewa Takon Kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh?

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya
3: tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya,
0: iya?
2: Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby
0: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Inggih redani panjenengan memerdeka sarang sami bunga ati nggih sampun cida medilar aturan titiang nggih Pakde Parwate ketua kirim Pakde. Jak kirim ada tugas semua made diterima Mas Kumbo ada juga sementara titiang sana mau pasangan beli Mang Sudi milu sik selam ketua nebah. Wa ating selam ada de mang setengah matang aja nih. Ih sawo matang ada setengah matang kan. Ada Bang Sudi ngelaloyot juga nggih. Ingir dane dua ninggala sampun tambah dageng rari kimanan demo ditanyarengin sane durung pole kolengan benjang bali nggih. Ya selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan makenyem. Salam 1 2 3 cuat plung om santai santai santai om.

107.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali kembali hadir saya Yulia menemani Anda bareng potlot ya, potret lagu Indonesia Ngetop. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Jumat yang penuh dengan berkah 29 Mei 2026. Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Kali ini Yulia sudah putarkan Al Ghazali dengan Kesayanganku mengawali jumpa kita di ajangnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ada Adikara Nirwana ya, sudah Hila putarkan untuk Anda siang hari ini. Semoga terhibur fans Gema Merdeka. Mungkin untuk Anda berada di perjalanan ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Baiklah fans Gema Merdeka, kali ini Hila informasikan ya, Vitalik itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki laki full power, serta kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Dan Fansi Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kembang, kembang, kembang, merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema Merdeka.
2: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka, masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Baiklah fans di Gema Merdeka, kali ini ada beberapa pilihan makanan penetral setelah makan daging kambing ya. Karena 2 hari lalu ya, umat muslim, ya umat islam itu merayakan hari raya Idul Adha. Dan juga pastinya banyak yang memasak daging kambing ataupun daging sapi. Nah kali ini ada makanan penetral setelah makan daging kambing ya. Nah bagi penggemar daging, makan tanpa kehadiran daging mungkin akan terasa kurang. Namun makan daging kebanyakan ini bisa menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Untuk itu, beberapa orang biasanya mengkonsumsi makanan yang sebagai penetral setelah makan daging sapi yang tinggi lemak. Nah, fans Gema Merdeka mengkonsumsi makanan dan minuman penawar setelah makan daging. Jadi konsumsi daging yang berlebih ini bisa meningkatkan risiko obesitas, kolesterol tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, kanker, dan hipertensi. Risiko kesehatan ini berasal dari kalori, lemak trans, dan lemak jenuh yang tinggi pada daging. Oleh karena itu, Anda bisa mengkonsumsi makanan penetral setelah makan daging atau makanan berlemak. Nah, kali ini ada beberapa makanan dan minuman untuk penawar setelah makan daging, sapi, kambing, dan sebagainya. Yang pertama adalah buah-buahan. Mengkonsumsi buah membantu menyediakan cukup vitamin, mineral, dan serat bagi tubuh sehingga pencernaan lebih lancar. Nah, makan daging yang berlemak tanpa makanan berserat lainnya berpotensi menyebabkan sembelit. Anda dapat makan semangkuk sedang 125 gram salad buah segar untuk memenuhi asupan gizi seimbang harian Anda. Selain itu, buah juga dapat memasuk kebutuhan cairan yang dibutuhkan sistem pencernaan untuk mencegah sembelit. Dan beberapa jenis buah penetral setelah makan daging yang bisa Anda konsumsi berupa jeruk, nanas, lemon, ataupun apel. Dan masih banyak lagi makanan penetral setelah makan daging ya. Kita nikmati dulu kali ini dari Glenn Fredly dan Ariel Tatum, Coklat.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren BCL dengan tersanjung ya. Kita lanjutkan lagi fans di Gema Merdeka, masih bersama makanan penetral setelah makan daging ya. Fansnya Gema Merdeka, kandungan serat dalam sayur dapat membantu mengikat lemak dari daging dan membantu mengurangi penyerapan lemak jenuh. Oleh karena itu, sayuran dapat menjadi makanan penawar setelah makan daging. Fansnya Gema Merdeka, Badan Kesehatan Dunia WHO dan Kemenkes RI menyarankan Anda untuk mengkonsumsi setidaknya 250 gram sayuran setiap hari. Agar lebih mudah mengkonsumsinya, Anda dapat membagi jumlah konsumsi sayuran ke dalam 3 kali waktu makan, seperti saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Yang ketiga, prebiotik. Jadi asupan prebiotik secara teratur berpotensi membantu menyeimbangkan kesehatan pencernaan. Selain itu, prebiotik ini meningkatkan bakteri usus yang dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Fungsi lain dari prebiotik adalah untuk melancarkan pencernaan Anda setelah mengkonsumsi daging. Anda dapat mengkonsumsi secangkir yogurt sebagai minuman setelah makan daging, dan sumber prebiotik lainnya adalah tempe, oncom, dan tauco.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetran Fansti Gema Merdeka Cinta Laura dengan Raja Eksis ya, sudah Yulia hadirkan untuk Anda siang hari ini. Dan semoga Fansti Gema Merdeka menjadi terhibur ya. Fansti Gema Merdeka, kali ini kita sudah berada di ajangnya Potlot untuk session yang kedua ya. Terima kasih banyak buat orang-orang baik yang selalu menemani Yulia, yang selalu ada ya, menemani di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Oke, Fansti Gema Merdeka, tadi itu sudah ada makanan penetral setelah makan daging ya. Nah, kali ini kita nikmati kembali lagu yang sudah Yulia siapkan dari Asbak ya, Membuatmu Cinta Padaku. Fansia, kali ini Yulia hadirkan dulu deh satu informasi datangnya dari Bali Star, Ubud ya. Nah, Fansia Gema Merdeka, untuk Anda masyarakat Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang, dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama tokonian, blok cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi untuk hubungi Bali Star Ubud. Tepatnya di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud, Utara Biji Motorworld ya, sebelah barat jalan. Teleponnya di 0361908537 atau di WhatsApp 0812398970025. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jikut ketemu timbal Ares, Anda datang dijamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka dari Asbak ya, membuatmu cinta padaku ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Dan fans ya Gema Merdeka, potlot masih menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti ya. Oke, baiklah fans ya Gema Merdeka, kali ini Yula putarkan dari Veteran Putra Onsu, Ada Pesta ya. Oke, langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ene, meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane, coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Denfresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Peace, Tisa.
1: I call you later. Bye.
0: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Kumbang, kumbang, kumbang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren ilir 7 dengan cinta terlarang ya. Fansi Gema Merdeka, sebelum kita lanjut lagi untuk lagu yang berikutnya, kali ini Yuli hadirkan dulu informasi buat fansi Gema Merdeka ya. Datangnya dari minyak gosok cap tunggal yang dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan ya, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Nah, jangan ragu lagi membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Belinya ada di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Ada juga di Apotek Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Apotek Semelar Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar. Apotek Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka yang terfam setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Potlot Potter Telugu Indonesia ngetop di edisi 29 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans setia. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi ada PIS pengantar istirahat siang bakal menemani Anda tepat di jam 1 siang. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka yang terfam. Bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Paden Pasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Jumat di tanggal 29 Mei tahun 2026. Seperti biasa, sudah jam 2 siang, waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM untuk edisi hari ini. Berhubung sekarang adalah hari Jumat, otomatis Halo GM-nya ada playlistnya ya. Jadi sebelum Vanistia telepon ke nomor WhatsApp kami, silakan cek dulu playlist hari ini, lagunya siapa, judul lagunya apa. Kalian bisa cek di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren, atau di story WhatsApp kami ya. Kalau udah tahu mau pilih lagu yang mana di antara 11 lagu yang masuk ke playlist hari ini, baru abis itu langsung telepon. Teleponnya ke nomor WhatsApp kami di 081558000977 ya. Oke deh, langsung aja kalau begitu, karena sudah berdering-dering, Tiara mau angkat telepon dulu ya. Kita sapa dulu penelpon pertama kita untuk edisi hari ini. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Mbok Dayu, Ge Tiara, di Sutomo Denpasar.
0: Halo, bagaimana cuaca di sana, Mbok Dayu?
1: Cuacanya sungkare, masih seperti yang kemarin, Ge. Cerah, cetar, membahana. Di sana gimana, Ge?
0: Sama, di sini juga mataharinya lagi bersemangat sekali sepertinya. Cerah banget.
1: Iya.
0: Hari ini Mbok Dayu mau request lagu apa?
1: Lagunya Gea Indrawari ya, Ge, ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mbok Kadek Ratna yang ada di Gatsu ya. Buat Ge Tiaranya, semangat tugas sampai tuntas. Terima kasih cantik, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih kembali Mbok Dayu Ratmini dari Sutomo Denpasar yang sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Kita langsung dengerin sama-sama lagu yang udah di request ya. Ini dia lagunya Gea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Penyangkalan ya.
0: Lagunya Penyangkalan, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi di kampung nih. Dan kepada Tiara, buat bertugas. Terima kasih, dadah cantik.
0: Dadah bye-bye, terima kasih Pak Cahya di Seputaran Tanggap sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Lagunya Penyangkalan katanya, boleh nyanyi sama-sama ya. Ini dia lagunya Four Revenge, Penyangkalan.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, nggak tren sudah meluncur lagunya Fori Fans yang judulnya Penyangkalan. Oke, kita lanjut lagi Fancy Gema Merdeka. Tapi sebelum Tiara angkat telepon lagi, Tiara punya informasi penting dulu, boleh ya? Untuk Fancy Gema Merdeka ada kabar gembira, khususnya bagi para orang tua yang masih bingung memilih tempat pendidikan putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti.

0: Jangan bingung fans Tia, karena saat ini ada SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata yang membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program-program ada perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan juga GIM atau PPLG, kecantikan dan juga bisnis digital. Terus di sana juga pastinya ada kegiatan ekstrakurikuler, terus ada beberapa kegiatan unggulannya juga, serta sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Nah, kalau sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata juga sudah pasti akan mendapatkan program kejuruan. Di sana ada layanan penunjang keperawatan dan caregiving, ada juga layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, ada manajemen perkantoran rumah sakit, ada juga pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Tentu dengan fasilitas gedungnya lantai 4, setiap kelasnya tuh udah ada smart TV-nya, terus parkirnya juga luas, semua laboratoriumnya berstandar industri, free wifi juga, kemudian ada asrama, dan yang pastinya bebas uang gedungnya juga. Terus kalau ngomongin program beasiswa ada nggak sih? Ada dong. Tenang aja fans Tia. Di sana ada beasiswa yatim, ada beasiswa yatim piatu, beasiswa ojek online, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan dan beasiswa anak kembar. Ya, pasti banyak banget ada beasiswa di sana. Jadi buat yang penasaran, langsung aja bisa ke SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan dan Pasar Utara. Nomornya di 081337350080. Dan untuk pendaftarannya ini sudah bisa dilakukan langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Kalian bisa langsung datang ke alamat yang tadi Tiara sebutin. Datangnya di hari kerja ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Oke, tapi kalau misalnya fansnya pengen daftar online juga bisa banget lewat website sekolahnya di www.smkbalidewata.sch.id atau di www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Oke, sekarang baru lanjut lagi angkat telepon berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dini Dania dari Sanur.
0: Halo, gimana cuaca Sanur, Nini Dania?
1: Cerah sekali di Sanur ini, Gek Tiara. Secerah artinya, Gek Tiara.
0: Oke, hari ini Nini mau request lagu apa?
1: Apa ya, Cowboy Junior aja ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Dania seorang, buat Kak Tiara, selamat siaran, makasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih buat Nini Dania di Sanur. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Biasanya Kakek Dania, sekarang Nini Dania yang telepon, terima kasih. Lagunya langsung Tiara puter ini ya, biar makin semangat dan makin happy di sana. Cowboy Junior, kamu.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut. Tadi sudah nyanyi sama Cowboy Junior sama singlenya yang judulnya Kamu. Kira-kira abis ini lagunya siapa ya? Kita angkat telepon dulu yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Sama Kak Ratna Gek.
0: Halo.
1: Bada. Halo.
0: Dengan halo. Siapa?
1: Mbak Kade Ratna.
0: Mbak Kade Ratna di mana?
1: Seputaran Gatu Timur, Ge.
0: Halo. Tadi sinyalnya putus ya.
1: Tapi iya.
0: Sudah aman kembali. Gimana cuaca Gatsu?
1: Ini kembali ya.
0: Iya. Sudah aman. Gimana cuaca Gatsu, Mbak Kade?
1: Cerah ge, secerah hatinya ge Tiara ya, sedang cuap-cuap di sana.
0: Iya, mau request lagu apa nih?
1: Kiss band ya ge ya.
0: Lagunya Kiss band boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya, salam balik buat Duda Yurat Mini yang ada di Sutomo ya, mat istirahat sama ge Tiaranya yang lagi tugas merek. Selamat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Terima kasih kembali Mbak Kade Ratna di seputaran Gatsu yang sudah ikut gabung edisi hari ini. Katanya mau lagunya Kiss Band. Boleh dong. Pasti banyak yang tahu juga sama singlenya. Jadi jangan lupa ikut nyanyi juga. Kau tak seperti dulu.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Jangan lupa merapat langsung ke wajah motor terdekat dan ambil diskon spesial khusus di bulan Mei. Kapan lagi fansnya bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan aja loh. Yuk segera miliki, ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja. Terus ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Dan jangan khawatir untuk Anda yang KTP-nya luar Bali sebagai pendatang atau rantauan, atau buat fansnya yang pengen tukar tambah, tenang, semuanya bisa dibantu sama wajah motor. Jangan khawatir juga, untuk fasilitas servis wajah motor juga lengkap banget. Booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari plus ada membernya juga loh. Keren banget kan wajah motor nih Marjan. Lanjut, kita lanjut lagi setelah lagunya Kiss Band. Kira-kira kemana, siapa yang telpon? Jadi langsung aja kita sapa sama-sama. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Mini kanan lu, Kak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca Tabanan Mbak Mini?
1: Ini cuacanya sudah ada mayam Kak Tiara.
0: Waduh, sudah mulai mendung.
1: Tidak cerah. Iya.
0: Oke, mau request lagu apa hari ini Mbak Mini?
1: Lagunya Hello Kak Tiara.
0: Lagunya Hello boleh, salamnya buat siapa?
1: Buat Kak Tiara yang lagi bertugas, terima kasih, dadah bye-bye.
0: Terima kasih kembali Mbak Mini dari Luas Tabanan yang sudah ikut gabungan edisi hari ini. Terima kasih banyak ya, lagunya Elo katanya yang judulnya masih ada. Oke, kita langsung nyanyi sama-sama.

0: 97.7 FM Gema Merdeka nggak terang. Sudah ikut nyanyi Vanistia lagunya Elo yang judulnya Masih Ada. Tiara juga masih ada di sini. Kita lanjut ya, angkat telepon lagi Vanistia Gema Merdeka. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana?
1: Di Rahmawati Singapadu.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Singapadu hari ini, Mbak Rahmawati?
1: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astungkara, mau request lagu apa?
1: Anugerah Terindah.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
1: Buat Mbak Tiara Gades, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih kembali buat Mbak Rahmawati dari Singapadu Gianyar. Terima kasih sudah gabungan ya. Kali ini kita lanjut ke lagu yang manis, lagunya Anmes Kamaleng yang judulnya Anugerah Terindah. Lagu yang sempat nge-hits, sempat trending juga di TikTok ya, Fansnya Gawang Merdeka. Langsung aja kita dengerin sama-sama.

0: Gema, Gema Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans Gema Merdeka. Siapa di sini yang masih suka bingung cari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bisa bikin kalian jadi tampil lebih fresh? Ada kabar gembira, kalian gak usah bingung, fans Gema Merdeka langsung meluncur ke Agas Bistro aja ya. Kini semua bisa didapetin dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, ada barbershop modern yang nyaman dan juga bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan, dijamin tampil rapi dan lebih percaya diri. Kedua, ada Agas Bistro yang menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Fans dia pun bisa pilih untuk mau area rooftop atau mau area yang outdoor atau mau cari yang indoor yang super cozy juga bisa banget. Dan gak usah khawatir, harganya ramah di kantong, porsinya melimpah, rasanya bintang 5. Cocok untuk kumpul keluarga, arisan, gathering ataupun dinner romantis. Ketiga, kalian bisa memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan, plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangin, fansnya bisa datang ke satu tempat, tapi bisa potong rambut, bisa treatment wajah, terus bisa kulineran juga bareng orang tersayang. Pastinya praktis, lengkap, nyaman, dan juga penuh promo ya. Nah, kalau untuk Sayu Beauty Salon yang ada di Agas Bistro di Batu Bulan, itu juga ada di Denpasar, Fansia. Kalau yang cabang Denpasar, itu satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Oke? Jadi, mau kemana lagi kalau semuanya udah ada di sini, di Agas Bistro. Yuk, Fansia Gawang Merdeka, buruan datang, ajak keluarga, teman-teman, pasangan, rayakan dan rasakan pengalaman lengkapnya di Agas Bistro. Satu tempat dengan 3 pengalaman istimewa. Dapetin informasi menarik tentang Agas Bistro di nomor 0859-5174-0088 atau bisa cek Instagram Agas Bistro. Oke, kita lanjut angkat telepon dulu ya, Fanny Gema Merdeka. Kita sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Bagus, bawa dari Kono Denpasar.
1: Halo, bagaimana cuaca renan hari ini?
2: Dakah, Sukaman gimana?
1: Sama, di sini juga astungkara cerah. Mau request lagu apa nih?
2: Prilly ya?
1: Lagunya Prilly, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Wadayu Radmini. Dan buat Get Tiara, Niki semangat beraktivitas sampai tuntas ya. Happy Friday. Dan okay, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak sudah ikut gabung untuk edisi hari ini ya. Lagunya Prilly katanya. Lagunya Prilly, Latu Kongsi. Nah, kita langsung dengerin sama-sama. Judul lagunya, Hanya Untuk

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia versinya Prilly Latukonsina. Sekarang kita lanjut lagi, Vanistia, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mutiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Lingling, Sempidi Kuanji Mutiara.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Sempidi sama Lingling?
1: Panas sekar Mutiara.
0: Astungkara, kita ademin dulu, mau request lagu apa nih?
1: Cowboy Junior deh ya?
0: Cowboy Juniornya udah.
1: Siapa ya? Oh.
0: Masih ada Jiro.
1: Prilly
0: baru aja.
1: Wadah.
0: Ya.
1: Jiro udah ya?
0: Masih ada Jiro, Marcel, Nau, sama Petra.
1: Jiro aja dah, Mutiara.
0: Jiro aja. Okay. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mutiara aja deh. Selamat tugas ya Mutiara. Dan terima kasih Mutiara. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Lingling Semiri Kuanji yang sudah ikut gabungan edisi hari ini. Katanya mau lagunya Jirox aja. Madu dan Racun. Ini dia lagunya.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren sudah meluncur madu dan racun, lagunya Jirox ya. Sekarang lanjut fansnya Gema Merdeka, Tiara masih punya satu informasi penting di siang jelang sore hari ini, khususnya datang dari Dewatacom yang kini semakin dekat. Untuk fansnya Gema Merdeka yang berada jauh dari toko Dewatacom ya, atau buat fansnya Gema Merdeka yang males keluar rumah karena panas atau macet, gak usah khawatir, karena sekarang produk yang dijual di Dewatacom kini bisa kalian beli dari rumah. Cukup dari marketplace favoritnya Fansia ya, seperti lewat Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Cukup kalian ketik Dewatacom, huruf M-nya double ya. Tersedia promo COD dan gratis ongkir, produk akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam 2 jam loh Fansia Gawang Merdeka. Terutama Dewatacom juga akan selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Untuk pilihan merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone-nya itu juga lengkap, mulai dari iPhone 15 sampai iPhone 17 series. Terus untuk merek laptopnya juga lengkap di Dewatacom seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Nah, kalau kalian mau kredit, cukup bawa KTP ya Fansia, karena Dewatacom bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepet, jadi nggak usah tunggu lama-lama, oke? Terus, kalau Fansia pengen tanya-tanya, langsung WhatsApp aja, nomornya 0812-3931-7686. Sekali lagi di 0812-3931-7686. Jangan lupa bisa follow Instagramnya Dewatacom dan Facebooknya Dewatacom. Ada kabar gembiranya juga loh untuk fans Gawang Merdeka yang mau belanja online, jangan lupa pakai kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online ya. Ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, cus ke Dewatacom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, itulah sudah fans Gawang Merdeka. Waktunya juga sudah merapat jam 3. Jadi mohon maaf sepertinya Tiara tidak bisa untuk angkat telepon lagi karena sisa lagi 2 menit aja. Jadi nanti Tiara bakal puterin salah satu lagu yang tersisa ya fans Tia. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kalau ada yang masih pengen gabungan, sabar, besok kita ketemu lagi di frekuensi yang sama, di jam yang sama, dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, terima kasih banyak. Selamat lanjutkan aktivitas Anda, Fansia Gawang Merdeka. Ini dia lagu kita yang terakhir. Lagunya Petra Sihombing, Cinta Takkan Kemana-mana. Bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya buat Anda. Selamat sore ya. Tentunya ketemu lagi di Formula Dangdut seperti biasa Fans ya, dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Saatnya Formula Dangdut menemani sore hari Anda, bisa langsung gabungan lewat WhatsApp, lewat Facebook ya. Sani tunggu gabungannya. Ya jelas mau request lagu dangdut, boleh segera aja ya.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, Easy Restaurant, dan juga semua restoran kalian jadi makin terpapar dari pilihan dari jenis makanan berset dengan kasih nasional dan internasional. Kamu akan merasa nasional dan belajar dan menyenangkan di ruang kelas selain yang menang. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gempa Merdeka Ngetren. Selamat sore Fans Setia, kata berterima kasih sekali yang sudah bergabung bersama Sani. Yang jelas untuk Anda sekarang gak usah bingung lagi kalau mau cari pilihan SIM gitu ya, karena Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia dan gak cuman kuat di kota tapi juga jagoan sinyal sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Dan buat Anda boleh langsung cobain, buktiin aja langsung pakai Smartfren jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas Anda seharian. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

0: kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688. Dan Instagram non-min, @non-min-official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Fun setia, joget terus di Formula Dan.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Masalah sampah adalah masalah global. Sebagian besar sampah plastik, kebaikan pada alam bisa kita lakukan. Jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam untuk penyediaan makanan dan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik untuk dijadikan kompos. Mari kita kelola sampah dari rumah masing-masing, belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat sore Fansti ya. Ada Patut di Laatmaja udah monitorin Sani. Terima kasih Bu Lastri. Bu Gede Kesiman, halo. Beli Gede Sedit dari Bangli. Ada juga Pak Ngurah Pipit dari seputaran Batu Bulan. Bu Desa dari Nyalian Lempah. Ada Pak Ngurah Endu dari seputaran Tulikup. Satu lagi ada Abah Waisel ya, dari Samplangan. Terima kasih Fansti ya, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun 2026-2027 berlokasi di Jalan Kamboja nomor 14 Denpasar. Menghadirkan konsep one stop education dari PAUD, TK, SMP, SMA, SMK hingga universitas, tentunya bersama Yayasan Dwi Jendra. Raih prestasi dan masa depan yang gemilang. Didukung dengan fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik yang profesional dan juga berpengalaman. Langsung aja follow Instagramnya di @yayasan_dwijendra atau hubungi di 0811 3989646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dan.
2: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

97.7 FM Gema Merdeka Nggak Terenfan. Setia menjaga sok cap tunggal. Produksi dari PT Seger Waras bisa mengobati radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, batuk sepanjang hari untuk anak juga yang sering masuk angin, kejang, diare, muntah-muntah. Menyembuhkan biduran juga bisa. Langsung aja beli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa mampir langsung ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cukuraminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60B Denpasar. Apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan apotek kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

Energy. 97.7 FM Gemang Merdeka ngetren ya. Fansnya Gemang Merdeka untuk Anda masyarakat Tabanan dan juga sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Tabanan, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri, depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Telepon di 0361 4790 195, WhatsApp di 085 936 691 736. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cikut kentang matimpal ares, Anda datang dijamin beres. Energy.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani, apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali, atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak kosata tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak kosata tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak kosata tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak kosata tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu single dari Fitri Karlina, Abg Tua ya. Yang lagi ABG-ABG, yang udah ikutan sama Sani, selamat sore para ABG-ABG kita. Halo Pak Oyan Sudai Bagil, terima kasih Bapak Made Hendra, Ibu Juru Soka dari Pedungan, Juru Mertesari dari Siulan, Dewa Kompiang Suatnya dari seputaran Bangli, Momini dari Luas, halo, ada, nah ini paling ABG nih ya, ada Gia Ciguang ya, ini baru aja lulus kuliah nih ya, Gia Ciguang ya, ini juga ABG satu ini, ada Ibu Rai Batu Kandaik. Terima kasih deh, Mas Panju juga udah monitor. Terima kasih banyak sore hari ini. Sehat selalu semuanya, fans ya. Dan tentunya apa? Mau ngomong apa sih gitu ya. Yang jelas untuk Anda nasabah Bank BPD Bali, harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di sosial media. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi, PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya dengan mengisi link atau sarana lainnya. Sip dan juga share info penting ini.

97.7 JFM Gema Merdeka Tren Fans TV. Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa yang baru. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amelku. Dan nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong jaro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahan ngirim utawi transfer base uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fahasia Gema Merdeka masih di Formula Dangdut ya. Selamat sore Pak Made, Pak Egar Angan Take, terima kasih. Kemudian ada Ibu Lingling dari seputaran Kuanji, Bapak Ari Dinamika dari Klungkung, Kaplur dari Bangli, ada Bapak Agus Meter Bangli, terima kasih. Cogus Permana, terima kasih Cika. Semua fans setia, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada pesan-pesan yang belum terbaca. Jangan sedih, segera kita hadir sebentar lagi ya. Temu Sawitra akan menemani sore hari Anda. Tetap bersama kami di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren rahajeng sore fansnya Gema Merdeka punapi gatre dumogi kena rahayu makasami kacendok male sarang titiang gek sani sang didari ring acara temu sawitre nyentos galap itu mali bos durusang idedane sana jagi nunas tembang dados nikah lewat WhatsApp, lewat Facebook, kenten ge mangkin lu gerayang dumun gek sani ngaturang pangan jeli umat. Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97 malu JFM ke Mamer di kangen tren. Takut jak bojo saking Rai Penny nih kingge. Aduh Sani takut nih. Sani takut nih ada yang WA nih kingge. WA. Adi sing baca di Adi sing. Sabar nih pemirsa nih, fans dia nih sabar, lumun sabar. Rahajang sore dumun iki. Wenten Bapak Madi Parne Rahajang sore ring Tabanan seksama Ibu Juro Sok ring seputaran Pedungan. Oke, ada kencana katanya. Bu Lastri Rahajang sore niki sami sampun wacan ya pesannya nggih. Rahajang kemantan untuk Pak Ngurah Endo saking tulikup. Nah niki makin Sania milih-milih lagunya ya. Ampun nang kesel nanti nge. Khusus soalan niki nge. Niki khusus 2 jam niki sarang Sani ring acara temu sawit. Terjadi Sani yang milih lagunya ya. Wenten Bu ya, Yan Bur Arini ring kesiman sesama buge. Wih niki sampun jogging niki ya. Wih pasti mau zumba niki Bu Yan Arini ya. Buling ning ring kesputaran kuanjir hajang sore. Wenten Indra Wariri manca warna sampun nyarangin dedari niki wis. Pak De Rumiarta Rimpego seksama sampun nyarangin gak Sani. Jangan lupa niki fans ya, Vitalik sudah hadir dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power 3 sasetnya di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Rahajang sore fans di Gema Merdeka. Halo, Sani Sampo stay tune sarang gak Sani Ring 97,7 FM. Makin niki acara temu sawit ragentan gak niki tembang lagu Bali. Sana aja gini nas tembang ada skemanten. Kirim WhatsApp, kirim pesan ring WhatsApp utawi ring Facebook enten nggih. Pak wentan porong boy ring buleleng sesama wayan ayo saking seputaran pedungan rahajeng sore Pak Wayan sudi bahagia. Oh Pak Wayan sudi bahagia, CEO Bunga Pacah si Bang Kaje sudah hadir nih nggih. Rahayu pokoknya mang de laris ke manten Pak Pak Wayan sedih bahagia nggih untuk pacah-pacahnya nih nggih man. Soalnya niki hari Minggu sampun purnama kintannya. Bujuro Mertasari dari Siulan seksama wenten Pandi Ebi saking Singapadu rahajeng sore. Wenten gede Sumaya sering buleleng. Rajang sore ke manten, givans ya. Niki satu informasi dumun, jangan lupa follow akun Instagramnya Radio Gema Merdeka dan juga subscribe keseruannya di YouTube-nya Gema Merdeka Bali.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
7: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren macebur saking Ari Kencana. Niki satu informasi demun nggih fans setia Gemah Merdeka. Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power, 3 sasetnya di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans dia Gema Merdeka Rahajeng. Demun sana sama nyarengan gak sani niki. Sani wacan demun pesannya neng ye. Oke. Wentan Bapak Ari Dinamika yang kelungkung, wentan Cuk Gus Permana suksema Cuk Gus sampai nyarengin gak sani. Wentan niki Denny Yudias Mara kita nih dari Panglan Mengwi suksema Gus Aji Macho dari Gianyar GAC seputaran Sukawati Gus Aji Bawa suksema ring Batu Bulan Bu Gede Kesiman suksema nge Wenten Madik Rada ring Bleleng suksema Nang Angga ring Nongan Ketut Adi Dharma ring Pupuan suksema sampai nyarengin iki fans ya. Kapan lagi punya motor Yamaha keren, angsuran lah mulai dari 800 ribuan aja. Segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Fazio angsuran 800 ribuan, Yamaha NMAX dan juga Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan juga asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrensop Sangkol Saking Madi Gunawan. Aduh, kuat yang nyangkol ya fans dia ya. Hitungan ketiga, hitungan 10 detik langsung menggelebuk gitu. Wenten Juro Pandi Suke, Suksema sama Penyerengin, Sukewati ya. Bapak Made Hendra Ring Tabanan, Bapak Roy Skane, Seputaran Swiss sama Penyerengin Nikinge. Wenten Abah Waisel Samplangan, Pak Wayanayo Suksema nggih. Wenten Bapak Agus Metre Ring Seputaran Bangli, Man Permanen Suksema Kaplur saking Bangli. Mbok Mini saking Luo Suksema Niki. Wenten Priring Sukajiwa Ring Bangli Suksema nggih fans ya Merdeka. Niki satu informasi demun, jangan lupa Niki fans ya sediakan minyak gosok cap tunggal untuk para olahragawan agar tidak lekas lelah, sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala. Bisa juga untuk kerokan, sakit encok, sakit boyok, rematik pegalinu. Langsung aja beli di seluruh cabang apotekku dan juga toko obat terdekat. Bisa langsung mampir ke apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 178B, apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C, apotekku Teku Umar, Jalan Teku Umar Barat nomor 55, apotekku Kuta, Jalan Pati Kuta nomor 46, apotekku 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50, apotekku Pulau KW, Jalan KW nomor 74, apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansti ya. Dapatkan informasi valid untuk Bank BPD Bali hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya. Dengan mengisi link atau sarana lainnya, waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Save dan juga share info penting ini.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Pas buat tiang nih kengi satu tembang dari Dek Ule, Dek Mas Panjul Rajang Sore, Pak Made. Pak Gus Aji Macu ya, wenten Tut Marco, Renslat Duda, Ketut Tegak, Ring Ganda Pura Sukseme. Wayan Segiani Ring Karangasem, Pak Agung Sanjaya Sukseme, Nawayan Ena Ring Singapadu, Bapak Cahya. Ring tanggap satu lagi Dewa Boncu ring seputaran Ubud. Sukseme nggih fans ya, sampun nyarengin gek sani ampura yening wenten iwang gek sani niki nggih. Mangde kena rahayu make sami, sukseme sampun nyarengin gek sani. Mungkin puputang sani untuk para mas Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Fansia Gema Merdeka. Kita kembali jumpa di Anjang Sana Udara, edisi hari Jumat 29 Mei 2026, tentunya bersama saya Wina Kristina. Fansia, lanjut saja yang mau ikutan bergabung di sosial media kami, baik itu Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.

Baiklah Fansia, Kamu Merdeka, itu dia satu lagu dari Siva Magnolia ya. Kita akan sambung kembali untuk mendengarkan informasi dulu sebelum kita dengarkan lagu lainnya ya. Dari Vitalik ya, Fansia Gomo Merdeka, seperti biasa Vitalik mengingatkan Anda bahwa Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Fansia dapatkan Vitalik di apotik dan di toko obat terdekat di kota Anda.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: hingga gosok cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Kevin Sia Gema Merdeka, seandainya tercipta untukku dari Ilir Seven ya. Kita lanjutkan kembali Fans Setia Gema Merdeka, kali ini datangnya dari Agas Distro ya. Oke, Fans Setia lagi nyari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin kamu tampil fresh. Kabar bagus nih, kini semua bisa didapat dalam satu building dengan tiga tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama ada barbershop modern yang nyaman dan bersih, potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan. Kedua, itu ada Agas Bistro yang menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Pilih area rooftop, outdoor, atau indoor yang super cozy. Ketiga, memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan, plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Sayu Beauty Salon ada di Batu Bulan dan Denpasar, dan Sayu Beauty Salon yang di Denpasar itu satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Ayo Fans Setia buruan datang, ajak keluarga dan teman-teman, rasakan pengalaman lengkap, satu tempat tiga pengalaman istimewa. Info menarik di 085951740088 atau like IG @agasbistro.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja kapotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Baiklah fansnya, Gawang Merdeka, saya akan bacakan atensi di Facebook ya. Selamat malam Dedi Mahes yang ada di Angan Take. Kemudian ada Pandi Tombong Nak Seroka dan juga di Bangli, Oke Mulyarte di Padang Sambian. Yan Bur Arini, selamat malam Mbak Wina, saya ada di Kesiman. Setelah itu ada pula, selamat malam Mbak Wina di seputaran Guang lagi stay tune, tiba-tiba pengen dengerin Roni Parulian yang judulnya Mengapa. Mengapa saya ingin menggoda Mbak Wina ya? Salam untuk Wiwin Manis Lope-Lope, lama juga gak dengar kabarmu, semoga selalu sehat, salam Lope-Lope. Tuh Mbak Wina, makasih buat siaran, miss you. Oke, lagunya ditunggu dulu ya Ai. Sekarang kita dengar dulu satu lagu dari Anmes Kamaleng.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Itulah dia, Fansia Gema Merdeka, satu lagu mengapa dari Roni Parulian. Saya kembali menjumpai Wayan Puspasari ya, mat malam Mbak Wina yang ada di Budaga Klungkung. Ikutut Adi Dharma di kawasan Pupuan Tabanan. Kemudian ada Made Rudut Pak Egar Angantake gitu ya. Oke, Fansia Gema Merdeka, kita sambung lagi dengan lagu miliknya dari Bunda Citra Lestari, Bunga.

0: Gemah, Gemah, Merdeka.
1: Oke, 97,7 FM. Mengapa harus terjadi? Saya lanjut lagi. Ada Yan Darmi di Bangli ya. Kemudian Ayu Bless juga yang ada di Ubud. Nyoman Sukahero, selamat malam Mbak Wina. Saya ada di Sangsit Singaraja. Oke, fans Tia Gemah Merdeka, kita akan sambung lagi untuk mendengarkan lagu berikutnya, yaitu satu lagu yang dinyanyikan oleh Kiss. Ya, sabar dulu, Kiss Band. Tadi dulu, dia gak mau jalan-jalan nih. Ah, ini dia ya.

Oke, Fansia Gawang Merdeka, Surpianati dari Utopia. Kita akan sambung lagi untuk mendengarkan satu lagu miliknya dari Raja ya, Fansia Gawang Merdeka. Sementara itu saya kembali dulu menjumpaian Andre yang sudah ikutan hadir ya Kak Wina, John Bagler yang ada di Beteng Sari Penatih, kemudian ada siapa nih namanya? Namanya susah, Ivaza. Oh, di Jateng, iya deh. Iwayan Seboyase di Karangasem Manggis. Satu lagu dari Raja.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Ya, hayalan jadi raja. Gak apa-apa jadi raja buat diri sendiri di rumah gitu ya. Masak-masak-masak, semuanya makanan dikumpulin di depan meja, duduk sambil nonton film gitu, nonton televisi. Nah, kan jadi raja deh. Baiklah, Fanstia Gema Merdeka kali ini dari Top Kopi. Fanstia Gema Merdeka, Top Kopi, kopinya orang Indonesia, hadir di acara kurban dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, hari Rabu 27 Mei ya. Tempatnya di Jalan Ayani, Kampung Jawa. Oh, berarti ini sudah berlangsung pada tanggal kemarin, gimana? Semoga acaranya semarak ya. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi untuk mendengar lagu berikutnya dari Ressa Herlambang.

0: geng bus.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Ya, Gema Merdeka, saya kembali lagi untuk menjumpai Anda yang sudah bergabung. Kali ini ada Nyoman Landung. Terima kasih sudah ikutan ya. Hartono di Jakarta Utara, Wayan Ena di Singapadu, kemudian Iwayan Saboyasa di Karangasem, Jaka Wade juga di Kedewatan. Sebuah lagu berikutnya dari T5.

Setia Gema Merdeka Ngetren, kayaknya sampai di sini dulu kebersamaan kita di Anjang Sana Udara. Sebelum saya pamit, fans Setia Gema Merdeka, saya ingatkan lagi untuk masalah sampah ya. Sampah itu adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Jadi kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari penyediaan makanan, minuman dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah panitia mencintai alam, karena itu semua halnya sama dengan menjaga milik Tuhan dan menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah Fansia Gema Merdeka, kita akhiri, kita lanjutkan lagi jumpa kita di himbauan malam kali ini ya, dengan lagu-lagu yang pernah hits di Gema Merdeka, seperti barusan dengan Hujan Rindu. Baiklah, kita sambung lagi Fansia Gema Merdeka. Ini dia Nadila.

0: geng push.
1: Ayo dong, ya wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Baiklah, 97,7 FM, Fansiagama Merdeka, itulah dia Lembayung Bali ya, sudah mengantar kita di himbauan malam kali ini. Baiklah Fans Tiagama Merdeka, diingatkan lagi untuk Anda, jangan lupa ya follow akun Instagram kami, yaitu Radio Gema Merdeka, dan jangan lupa untuk subscribe, tonton keseruannya di YouTube Gema Merdeka Bali. Baik Fansia Gema Merdeka, kita akhiri saja jumpa kita sampai di sini dulu. Esok lagi bila Tuhan berkehendak, kita akan kembali sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata bibir juga perlu skincare loh. Kita bisa menggunakan lip balm di area bibir karena memang lip balm ini berfungsi untuk melembabkan, mencegah pecah-pecah, dan melindungi bibir dari

cuaca ekstrim. Lip balm juga ada variannya loh. Ada yang transparan, ada yang tinted lip balm yang memberikan warna pada bibir kita, serta ada lip balm yang sudah ada SPF-nya. Ini akan melindungi bibir kita dari sinar matahari.

0: Info Gema Merdeka.
1: Lantas mengapa ku masih menaruh hati?
2: Juicy Lucy adalah penyanyi pop asal Bandung yang dikenal dengan lagu-lagu bertema patah hati dan kisah percintaan yang relatable bagi anak muda. Band ini memiliki karakter musik yang ringan, emosional, dan mudah diterima oleh para pendengar musik Indonesia. Nama Juicy Lucy mulai dikenal luas melalui lagu-lagu seperti Lantas, Tanpa Tergesa, dan Sialan yang sukses viral dan banyak diputar di berbagai platform musik maupun media sosial. Dengan perpaduan lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, aransemen musik yang easy listening, dan nuansa melankolis yang kuat, Juicy Lucy berhasil menjadi salah satu band pop yang populer di kalangan generasi muda Indonesia.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka masih di ajangnya musik di keheningan malam, masih ditemani bareng saya Yulia, dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

Horror Time. Wewe Gombel adalah sosok hantu perempuan yang sangat populer dalam mitologi dan cerita rakyat masyarakat Jawa. Ia dikenal sebagai sosok yang suka menculik anak-anak, terutama saat waktu maghrib atau malam hari. Sosok ini menggambarkan dengan wujud yang menyeramkan, memiliki payudara yang sangat panjang dan besar, rambut panjang yang berantakan, pakaian panjang yang tampak kusam, berbeda dengan hantu lainnya yang dianggap jahat sepenuhnya. Wewe Gombel seringkali digambarkan menculik anak-anak karena alasan tertentu, seperti anak yang kurang perhatian atau kasih sayang, anak yang pergi di waktu maghrib, dan anak korban kekerasan orang tua.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka, nggak terasa ya waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fans Tia Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Merdeka Ngetren dari Keke. Nggak pakai lama, nggak perlu pakai lama-lama lagi. Fans setia Gama Merdeka yang mau ikutan jobar langsung saja bergabung ya. Langsung request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Mau request lagu dangdut koplo boleh, atau lagu dangdut remix juga boleh ya. Fans setia Gama Merdeka bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gama Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Silakan kesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya. Kita semangatin lagi dengan jobar lagi ya. Kita goyang dumang dulu bareng Cita-Citata.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97 Komersi FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu lama ya dari Ida Laila, Hayalan Masa Lalu. Kalau masa lalu mungkin merasa kurang cerah gitu ya, kita cerahkan masa depan kita ya dengan apa ya dengan hal-hal yang pastinya kegiatan positif ya. Jadi mas sebagai generasi penerus pastinya mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif, dan sebaiknya jauhi yang namanya minuman-minuman keras, kemudian rokok juga ya, terus alkohol juga nih fans Diego Deka. Oke, kalau yang itu nanti kita bakalan bahas ya di atas jam 6 tentang masa muda, terus penentu masa depan kita juga nih fans Diego Deka ya. Terima kasih fans Diego Deka semuanya yang sudah bergabung ya, yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gua Deka. Sungguh luar biasa semangatnya pagi ini ya, apalagi di WhatsApp nih fans Dia. Luar biasa banyak juga yang bergabung, yang sudah request lagunya Ida Laila, Hayalan Masa Lalu. Ada siapa ini yang sudah request? Ada Ibu Uwi ya, Ibu Uwi yang ada di Mawar, Tabanan. Terima kasih sudah bergabung ya buat Ibu Uwi. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, Bu Restu. Selamat pagi Bu Restu, terima kasih juga sudah bergabung ya di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Kemudian ada juga Bu Putu yang ada di Jalan Keboiwo. Lagunya Cita-Citata Goyang Dumang sudah langsung mengudara juga ya. Terima kasih sudah bergabung Bu Putu. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Anis, Ibu Anis yang ada di seputaran Wongaya Tabanan ya, Wongaya Tabanan. Mau request lagu Dinding Pemisah. Ada dua versi ya lagu ini, versinya Mary Andani, itu versi lawasnya ya. Terus ada juga versinya Uut Permatasari juga ada ya. Nanti Gus Aldi pilihin salah satu ya. Terima kasih sudah bergabung buat Ibu Anis. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, Komang Sri Mudiasih yang ada di Desa Selumbung, Karangasem. Selamat pagi Komang Sri Mudiasih, tumben ini bergabung ya. Tumben aktif mungkin WA-nya ini ya. Oke, gak apa-apa. Terima kasih buat Komang Sri Mudiasih dan buat ibunya juga ya. Selamat pagi. Terus ada juga yang sudah bergabung, Ibu Jenny yang ada di Abian Base, Gianyar. Mau request lagunya Mala Agata yang judulnya Jangan Ganggu. Oke, coba Gus Aldi cek dulu lagunya nanti ya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin mau diganti sama lagunya Mala Agata yang lain juga boleh ya. Terus ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih sudah bergabung. Satu lagi deh ya, ada Komang Nuning, Komang Nuning yang ada di Karangasem, Sibetan. Paling aktif ini ngedance ini ya. Kali ini ngedance-nya pakai lagunya Ivo, Love Dive. Wow, keren ini ya dance-nya Komang Nuning ini ya. Semoga dapat juara ini ya, lomba ngedance-nya. Semangat pokoknya ya. Oke, buat fans, oh ya, Komang Nuning requestannya. Oh ya, ya requestannya hampir aja lupa. Komang Nuning request lagunya Yus Yunus, Sapu Tangan Merah. Dan buat fans Tiago Deka yang belum bergabung, silakan masih Gus Aldi tunggu juga ya sampai jam 7 pagi.

0: parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
6: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
6: Tis, Tisa.
5: I call you later. Bye.
4: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
6: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
6: Sama-sama.
5: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
7: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Reka. Lagi-lagi terjadi aksi pencurian di Denpasar. Selain aksi pencurian sepeda motor dan pencurian helm, kali ini aksi pencurian kembali terjadi dan meresahkan pelaku usaha kecil. Kali ini sebuah warung ayam geprek yang berada di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Banjar Bengkel, Sumerte, menjadi target pembobolan. Kejadian tersebut diperkirakan berlangsung sekitar pukul 3 lewat 40 menit. Pelaku diduga masuk ke dalam warung setelah merusak gembok yang terpasang di area usaha. Akibat aksi tersebut, sejumlah barang milik warung dilaporkan hilang, beberapa diantaranya berupa tabung gas, alat kapsiler, kemudian magicom berukuran besar yang biasa digunakan untuk operasional usaha sehari-hari. Pemilik warung pun berharap masyarakat yang mengetahui informasi terkait kejadian tersebut dapat membantu memberikan petunjuk agar pelaku segera ditemukan dan tidak kembali melakukan aksi serupa di tempat lain. Kasus pencurian ini disebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan kini masih dalam proses penyelidikan oleh aparat berwenang. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Melinda Galau. Buat fans Tiago Reka yang lagi galau, pengen cari penyemangat ya di saat tubuh sudah mulai merasa mudah lelah, gak perlu galau lagi nih fans Tiago Reka. Langsung saja mampir ke apotik ya untuk beli Vitalik nih fans Tia, karena Vitalik sudah siap menjadi penyemangat Anda ya, sudah siap mengembalikan lagi semangat Anda yang hilang, jadi lebih semangat lagi dan pastinya menjadi lelaki full power juga nih fans Tia. Pengen dong ya jadi lebih semangat dan pengen menjadi lelaki full power? Yaudah, langsung saja mampir ke apotik ya untuk beli Vitalik. Vitalik juga kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja dapatkan Vitalik ya di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Gaul, Kisah Kasih di Sekolah, mengingatkan kita kembali ke masa-masa muda dulu ya, waktu masih sekolah. Betapa bahagianya ya bisa bareng-bareng sama teman sekolah, terus main bareng pas jam istirahat, atau makan bareng juga di kantin gitu ya, rame-rame. Terima kasih Man Setia Goreka yang sudah request lagu ini ya, dari Gaul, Kisah Kasih di Sekolah. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Bu Wayan Lastri dari Belayu ya, yang request barusan Kisah Kasih di Sekolah, sudah langsung mengudara ya. Selanjutnya yang sudah bergabung, ada juga Mama Yongki yang ada di Sukawati, lagunya Jeffrey featuring Bule, Juleha, sudah langsung mengudara juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Sorry, Jeffrey Bule maksudnya, bukan Jeffrey featuring Bule ya. Jeffrey Bule ya featuring Mary Andani, Juleha, sudah langsung mengudara. Kemudian ada juga Aji Fisioterapi yang ada di seputaran Pengrebongan Kesiman. Terima kasih sudah bergabung Aji Fisioterapi. Terus ada juga Pak Mangku Tukang Cukur. Selamat pagi Pak Mangku, Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Oja Kesiman ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi kah ini yang sudah bergabung? Kakek Dania yang ada di Sanur. Lagunya setelah Gus Aldi cek ternyata nggak ada ini ya. Mungkin salah ini kayaknya lagunya ini ya. Aduh, diganti sama lagu lain boleh kayak, masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Kemudian ada juga Pak Cahya yang ada di Jalan Raya Tangeb Mengui. Lagunya Trio Macan Jaran Goyang, sudah langsung mengudara juga ya. Kita sekarang pindah ke Facebook aja dulu ya. Di Facebook yang sudah bergabung Pak Wayanaya yang ada di Pedungan, mau request lagu Dinding Pemisah. Sebentar kita cek dulu ya Dinding Pemisahnya, dari Mary Andani atau Uut Permatasari juga boleh. Oke, Gus Aldi pilihin Uut Permatasari aja ya.

0: aku gak kamu
1: jadi hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Power Gang Push!
1: Jung, ayo dong! Ya! Wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
4: my mood booster.
2: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: Vega.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis, ah.
2: Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu lama dari Alam Wahdukun. Kalau misalnya pengen masa depan kita jadi lebih sukses, jadi lebih cerah, bukan dengan cara mencari dukun ya, tapi ditentukan oleh kita sendiri nih Van Stiagoreka. Tergantung ya bagaimana kegiatan kita di masa muda nih Van Stiagoreka. Untuk itu, ayo kita isi ya masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif atau hal-hal yang positif. Dan pastinya menjauhi rokok, minuman-minuman keras, dan narkoba juga nih Van Stia. Oh ya, informasi yang satu ini nih, jangan sampai lupa nih Van Stiagoreka ya. Terutama buat generasi berencana, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Van Stia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global ya. Selama ini pastinya masih banyak yang sudah masih banyak yang suka membuang sampah sembarangan ya. Walaupun udah ada beberapa yang sudah mulai sih ya hidup bersih dengan membuang sampah pada tempatnya, tapi sekarang ini ya seperti itu ya, yang sering kita temukan di lapangan. Ada yang sudah mulai sadar, ada juga yang masih tetap membuang sampah sembarangan ya. Untuk itu, ayo kita lebih peduli lagi sekarang ya kepada lingkungan. Karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumber nya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren dari Sandrina featuring Iva Lola, Aisyah Jamila. Oke, biar lebih semangat lagi pastinya ya, baik itu fans setia Gema Merdeka yang sekarang ini lagi mau liburan atau mungkin yang siap-siap mau berangkat kerja ya. Biar lebih semangat lagi aktivitas pagi Anda, jangan lupa untuk semangatkan dengan Vitalik nih fans setia Gema Merdeka ya. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan di apotik dan toko-toko obat, pasti ada Vitalik ya. Vitalik juga sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga ya Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Saskia Gotik. 1000 alasan. Ada 1000 alasan ya buat menghilangkan rasa jenuh nih fans Tia Goreka setelah beraktivitas selama seminggu ya, dari Senin sampai Jumat, terus yang libur hari Sabtu dan Minggu. Pastinya fans Tia sekarang siap-siap untuk liburan ya. Memang dari 1000 alasan, salah satu cara untuk menghilangkan jenuh yaitu dengan cara liburan. Liburan ya yang paling efektif ya untuk menghilangkan jenuh. Sebentar lagi fans Tia Goreka bisa liburan bareng Eka Sofia ya di program Tirama. Informasi tempat-tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi, semuanya bakal dibahas di sini ya di program Tirama. Sebentar lagi jam 7 sampai jam 9 pagi. Untuk program Kopi Dangdut pastinya harus gesal dituntaskan dulu ya. Terima kasih fans Tia Goreka semuanya yang sudah bergabung, baik itu di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya, dari jam 5 pagi. Luar biasa memang semangatnya ya yang sudah ikutan jobar. Tidak lupa juga Gus Aldi, mohon maaf ya kalau tadi ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya, karena waktu kita juga sudah nggak cukup lagi. Nanti sore bisa senggol-senggolan lagi ya, bisa jobar lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore ya. Selamat beraktivitas, atau buat fans Tia Goreka yang mau liburan, selamat liburan aja. Sambil stay tune juga di sini ya, hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kuba
1: Merdeka.
0: FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka masih diajanya tirama tirai musik aktivitas ya. Untuk edisi pagi hari ini di lembaran hari Sabtu Fans Tia 30 Mei 2026 saya Yula menemani Anda sampai di jam 9 pagi. Ya moga buang silahkan di 081558977 dan juga di via Facebook Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngetron FM, setia Gema Merdeka. Ada Rizky Febian ya, ada alamak pagi hari ini sudah dihadirkan untuk Anda. Oke, FM setia Gema Merdeka dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas ya untuk Anda semuanya. Semoga hari ini hari yang indah untuk kita semua, dan juga rezeki datang dari segala penjuru ya. Baiklah FM setia Gema Merdeka, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu satu informasi untuk Anda. Kali ini informasinya datang dari Yayasan Dwi Jendra. Nah, Fans Gema Merdeka, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Dan bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman, Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan dengan penuh kesuksesan. Daftarkan diri

Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya silakan follow Instagram kami di @yayasan_dwijendra atau menghubungi 0811-3989-646. Fonseca Merdeka, Yayasan Dwijendra, Unlock Your Potential, Shape Your Future.

0: Cinta. Engken dulu kok masem jangan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gen tiang maya tagihan karena denda gen ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen tiang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema, gema, gema, merdeka.

0: kece lagi. Berantem ini yang enggak penting. Kece lagi. Kece mi.
1: Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh kak, ya.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrena. Malaikat juga tahu ya, dari Dewi Lestari. Fansnya Gema Merdeka, kali ini Yulia kembali bakal hadirkan dulu informasi untuk fansnya Gema Merdeka, khususnya ini untuk nasabah Bank BPD Bali. Fansnya Gema Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kodifikasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali. Waspada kejahatan media sosial.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.